0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan,
1: Penjalan.
0: Sarawa, kafe. Nani marbagian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Matos bayangnya.
0: Jadi, balian sadonyo tu ke imar. Awal aku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Koa.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Tiba aja dulu kok.

0: Pagdaro na ng kayo, laka, kapaloy, bayad na batu, antam na kayo, tari na baro! Ala!
1: Tiang, seandainya kan waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
2: Cita-cita den, banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyo balik kambiang, berarti.
1: Balik kambiang?
2: Ayo. Dan balik kambiang 10 ekor
1: tuh
2: lamo-lamo nyukan bisa beranak.
1: Eh, hey, itu enggak namanya tuh.
2: Baat kok enggak dan.
1: Aden kalau banyak piti, aden kama bali tanah, jale dia.
2: Bali tanah. Hai. Karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambiang bisa beranak.
1: Eh, enggak uang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Uang kan balik kambiang 10 ekor.
2: Ya.
1: Adan balik tanah kan 100 hektar.
2: Ah, tuh.
1: Adan tanam jagung. Kambiang waana 10 ekor tuh kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
2: Apa sampai pancong? Kalau uang maraso punya ladang, kalau na aman, ang faga pono.
1: Eh, waang batetea sama. Tanah den 100 hektar. Bara bulu habi untuk memegangnya dia.
2: Ah, itu ndak mau tahu den.
1: Kambiang angtun dan angkabe. Jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
2: Paga ladangan.
1: Kambing angin kata.
2: Tanah angin kata.
3: Sabah. Etik apa tanyo?
1: Tanyo lah tek, tanyalah.
3: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
2: Etik jangan campur urusan kami kau.
3: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan kete.
2: Kambing den dipancuangnya. Tentu manggalaga jantuan den tek.
3: Oh ba itu. Nanang dia lo.
1: Aden kan punya tanah 100 hektar.
3: Ayo.
1: Aden tanam jagung.
3: Mantap ang tu.
1: Tahu-tahu kambing kita yang kau nyemakannya jagoan den.
3: Tuang dan salah tiang.
2: Mengalah kamu tak kalahan.
3: Kau punya kambing, tuang jago kambing wang. Dan masuk ke ladang orang.
2: Bukan denda jago teh. Kalau nyomaraso punya ladang, nyopaga ladang itu.
1: 100 hektar tanah den. Baca caranya membaganya teh. Cuba teh bayangkan.
3: Oh, ya tak mungkin. Anang kini tiang, ang bawa kambing yang kemari.
2: Bukan masalah bawa kemari teh. Tapi siap pulo indah emosi deh teh. Kambing den dipancuangnya di sepenuh kau, ha? Nang kalah mak deang sepenuh!
1: Ah, batu kecetek kau tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
3: Yo, capek bawa ke siko!
1: Kambingnya bisa diri kemari, tek. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, tek.
3: Sebeku kita caliak ladang sepenuh kesinan, nang kini kau ang bawa kambing ang ke siko, barai kuan alah dipancuang. Beko kita hituang, kita ganti rugi.
2: Bukan masalah ganti rugi kambing, tek. Tapi siapa yang tidak kasih hati, kambing den dipancuangnya.
3: Pokoknya capek aja yang bawa kambing kemari. Boleh awak duduan masalah kok.
2: Kambing siapa?
3: Kambing waang lah.
2: Kambing dah?
3: Iya, mana kambing itu? Bako galak kalian?
1: Tadi itu kami cuma angan-angan aja, tek.
3: Angan-angan bako?
1: Nyokan giko, tek. Umpamanya inyo punya piti sikit yang kok. Nyobali kambing 10 ekor. Ah, aden kalau punya piti lo, aden ke mambali tanah 100 hektar.
3: Atuh bako sampai basaka kalian.
2: Iya kambingnya ini pancongnya.
1: Yo jagong dan yo makannya ada kambingnya.
3: Itu kan angan-angan.
2: Itu lawang nengak.
1: Wah, antu nengak.
2: Eh, aden jangan kata
1: nengak. Aden kata itu, akhirnya badang.
2: Aneng kalau mak dia. Aden.

الله أكبر.

0: Bantu abah nak kalah boleh pada.
1: Baru bah.
0: Ia tu lala sahaja dapat ya. Wah, mana ni hang salam wajan tahu luah lada sudah tu jelah. Tolong angurin ada bah aja.
1: Ya bah.
2: Kau bah, sakit kau bah.
1: Lambo ya bah.
0: Lambo kacang ada kurang aja. Sumpahan dan capek. Hati nado pasan dengan tu angabadu ayo.
1: Bolu ba.
0: Ada kabau dua kuah. Kabau dua kuah. Den sarahan kami ni mudo den. Karena nampak yang aku cak panci di sebelah rumah tu yang.
2: Iya ba.
0: Itu tak punya waktu doyong.
2: Tak punya waktu, Pak.
0: Itu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba itu, ya. Tolong sama salik aneka. Aduh, Pak. Surik tanah. Agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul.
2: Iya pak.
0: Tolong ang bayi hutang dan dekadai. Okok dua batang lontong sapiring.
2: Tepun nilai pak.
0: Aku tanya dia katik tina tu. Sudah tu waang samsul. Sol.
2: Iya pak.
0: Kambing tu, tu kambing tu, indah awak lo nan punya tu dah. Tujuh tinduin punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang dan sampai yang cerita dikan kurang dah yang dah. Nan handphone ko. Jangan buka-buka.
2: Iya, baru pak.
0: Tengah dah.
2: Lain.
0: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, pak. Iya, pak.
0: Jangan buka-buka. Kecet deh. Beko tak tiru-tiru. Nang beko. Sudah tu, yong. Tanah sebalah kau jangan ngejual.
2: Baru pak.
0: Jangan ngejual itu pasar naba asyik nan jaleh na yuang.
2: Dina baru.
0: Le tarang adang tanah sebalah jangan ngejual.
2: Banyak lah kau pak.
0: Iya anda ngejual lah anak anda dah. Kau nak jadi kongko anak beko ah bertawang.
2: Baru bagai ada jual.
0: Masalah eh. Itu tanah orang sebalah.
2: Iya, mana mana bapa bapa.
3: Dia mengatakan, anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil. dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu. Aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari. Sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai. Dayang yang tidak pernah berhenti. Pekerja yang tidak pernah mengenal lelah. Mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu. Telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan kesehariannya. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku serasa teriris, air mataku mengalir. Bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang sening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi kerana engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu, aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdering telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan, sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupan. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauh. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula dikerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu, wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa, wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah apa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku, wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untuk? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaran-Mu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayang-Mu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan lagi. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapan. Wahai anakku, hatiku terasa teriris. Air mataku mengalir. Sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syita fa'udhi' dzalika aw ihfazhu." Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, akan tetapi yang pasti engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu. kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jadi anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW. Raghima antum. Raghimaan. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang. Ditanya oleh sahabat. Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku. Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku. Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk itu. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya. Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya. Mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu istri, ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh. Terutama dia anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia akan perbuat walaupun akan mengarungi samudra. Walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia ada surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya, kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Allahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga, dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua, karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya. Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak? Sementara sudah punya anak. Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Hah? Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini, kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang. Engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Nah, terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya. Akan dari mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insya Allah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sair yang balam jobarabah, dia atih dahan mananti musim. Sair yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu panyanyi kesayangan kita.

0: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Boleh ada pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandi aku.
2: Kami yang kau. Iko bapak yo mandi kau kau di Arab nak kau. Kalau kami yang Arab tu asyik tanduknya. Bapak yo kan?
1: Bapak yo kami yang coyo.
2: Bapak yo jo. Jangan kau dato jo. Iko sepalunya kau tidak pakai rumput, makan bakso makannya kau. Bakso tu tanya.
0: Oi, itu mang kue bisa anang lang dan palakian lang jadi skorumwe. Babayo, bagus deh. Tapi sana.
1: Babayo kan biang jo.
0: Baru nak babayo eh. Iko tujuh kali sunai eh. Baru nak babayo dulu eh.
1: Tujuh kali.
0: Tujuh kali sunai.
1: Batino kau jo.
0: Eh batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki macam kue. Iko padusi macam kue jo kan biang ya. Tadi mana dah iya
1: baca? Semua kek kawan awak baca gue. Ya. Oh iya tak pernah kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, kemana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, iyalah, iyalah.
1: Lelok deh. Awak cari lo kambing kayak juga.
0: Kau, kau payah cari lo. Kau induk kambing nak kemana?
1: Ah, iyalah, iyalah.
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Tak ajak usnek deh. Tapi kau sana. Dia muak kepala kiri sekurumui. Kalau lelah, kau macam lihat dan. Tak lihat dan kau.

0: 22. Oke, yang terakhir nomor 2. Oke.
1: Nah. Hai Ros. Ros. Dari mana kau?
2: Ada dari Waspada.
1: Mangga, mangga.
2: Punya lampu sih, punya lampare, mangga lek.
1: Iya, lek punya lampu sih, punya lampare.
2: Iya, mana kejadian kau?
1: Ragu dah menjadi kau, jangan-jangan kau abar selingkuh aja lagi pajangan.

Batu sombong banget dia. Kakama dia. Lain amuo dan ta. Oto darai ko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namuo danta. Oto udah lah iko. Udah anta pulang yo.

0: Eh ni bagus ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil di etek salon kepuyuk aku. Lah ke pocong ke kiden lain.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong do turia. Tapi kalah pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumu-kumu ase.
0: Eh bencong. Diam lah kau.
1: Emang usi tu ndak bencong.
0: Em. Enang ni.
2: Assalamualaikum. Atuk.
0: Oh, eh bencong. Diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, iyan kangen. Please bang. Tu bila apa sebok lagi bang?
0: Ah? Bisu. Di tempat biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukuh ayo bang. Iyan kan suko, maju sungai abang dapat untuk ijwa tuh.
0: Sampai ketemu besoknya bang, dada abang. Muah, bangga kau, bingi kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana, muah den.
4: Hei, bencong Haryang, mama kasih kalian mah.
0: Hei, pianggang, anjing salah kau. Ikut urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Ini malah gua awak lah, menjalang diimbau deh tak salam. Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
1: Iya.
0: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan, terkentang.
0: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Bencong, ke WC-nya bila di kau.
1: Ini si pantang. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, ini abang dong. Eh, pek.
4: Ya, pek.
5: Eh, masuklah capek. Karena jodohan banyak, indak kalian saya kalian urus dong.
0: Mbak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nampi yang ganggu dipanggil dulu. Huh, kami indak terima.
5: Eh, jalan diang. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut kau nyoy?
4: Terima kasih lah.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah itu pasang ya. Eh nyoy, takkanlah dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tu kau langkan sih kakak kau si Joy. Ini ibu kau si nyoy.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dia elok tukai itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Itu buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy RT buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. RT salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete, datang aja, Ete nyuy.
4: Pak, ada yang apa lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar, salon kapuyut.

0: Misida. Lala mo si Cora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, pancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak mati.
0: Oh, bye-bye.
1: Dari mah?
0: Tak, dah, aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi lelah like, sih kau.
0: Kalau aku kuat ayam ya dah ya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tompang anak cik deh.
0: Tidak bak, ada, saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Kawak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Maninggal dalam kulkas.
1: Maninggal.

0: sepatu.
1: Terompak jepang.
0: Sepatu.
1: Oh, sifat. Sepatu loka mana ya?
0: Sepatu loka, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu ambo.
1: Nah, nah, sepatu udah ada.
0: Entah di mana lewat, ambo nak lo tahu dong.
1: Lewat jendela enggak?
0: Mungkin. Sudah tu, ambo tanyakan ke bini ambo. Kecek bini ambo nak adonya bahasa lingkuh dok.
1: Tunggu lu dah, kau payah dalam kau dah deh.
0: Makasih ya.
1: Iya dah.
0: Sudah tu. Nampak di mata kepala ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dok.
1: Nak masuk bok je
0: dok. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
1: Oh, tu sudah tu.
0: Akhirnya ambo sok. Ambo tanya ke bini ambo nak mengaku dok. Ambo sok. Iya. Meninggal dalam keadaan kajang. Kangkang di muka pintu kamar.
1: Udah salah.
0: Pak Atu.
1: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
0: Nak maning gak? Ah, berarti wak angin masih lingkuh aja bini dan.
1: Iya udah.
0: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
1: Eh, udah ludah-ludahan wak.
0: Kemari yang. Ah,
1: nak. Iya mangan ludahan.
0: Eh, adalah ludahan. Duh. Eh, kemari ya, setan.
1: Iya, mang udah ludan.
0: Awas, awas. Eh, tukang.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Wah, udah kan?
1: Iya, tapi mang udah ludan.
0: Gua ayam selingkuh jemini itu, yo. Hah? Eh,
1: Bapak udah apa udah kali?
0: Tukang selingkuh.
1: Eh. Allah mada, jangan ludannya.
0: Awas, sang. Eh,
1: mang udah ludan, Pak.
0: Mang
1: udah ludan, Pak. Oh, iya.
0: Ang suka sama bini ini kan? Kurang hajar.
1: Tapi ya walaulah, mau dulu ludan wak.

0: Bu, kopek mau nampil tu parlan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lagi.

Nueva York.

الله أكبر.

0: Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jarang sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um. Karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah rubuh. Dia adalah bangunan yang kokoh. Diterjemahkan.

sedang masa diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانِ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalat ummuhu, yang ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihas salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara, celaka. Jadi Isa alaihis salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah. Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Kemudian dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi
kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar. Dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih. Kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan mau menjawab. Apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwa"

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Bunda mah, eh, Budi,
0: Budi,
2: iya pak,
0: kok,
2: apa,
0: dua-dua. Dua. Kata Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening raya. Nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebelah itu Budi? Alah baca Budi itu Budi sama papa ya?
2: Nah kau lepas kecek guru Budi ya, cah.
0: Ancak, aku kena ancak nomor itu. Budi gambar mami Sasta, papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pereng. Juara tari papa. Iko, apa kau nilai kau ke dalam nafas?
2: Tak, lo salah papa.
0: Salah aku, cuba saya nak paham. Salah, kamu kira papa salah?
2: Iyo nak papa.
0: Memang ibu lah tuh, tuh, pernah nilai tuh, tuh. Merah sebanyak tuh, tak rendah.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna pak.
0: Kayaknya ada kayak lemari Budi datang kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa apa sama awak? Lepas kesalahan. WE dan nanti awaknya dari RIF.
0: Itu mana cek apa? Meratakan paspor tuh. Dia ratakan paspor tuh kayak paspor papal.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya sama dia.
2: Malangnya.
0: Mana tak sih? Anak madah.
2: Aduh,
0: papa papor sembarang aja.
2: Ah, iya.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyeliputi diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya, engkau pantas membaca tulisan ini. Sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu, hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia kerana engkau mendapatkan pasangan, kerana engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih kerana engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi kerana engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, kerana engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu.
jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya,
Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan melati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi dhalikal bab aw ihfadhuh. Orang tua adalah

engkau lupakan satu keutamaan besar yang engkau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah ayyul amali afdal, qala as-salatu li miqatiha, qultu thumma madha ya Rasulullah, qala birrul walidain, birrul walidain, qultu thumma madha ya Rasulullah, qala al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah, thumma sakata anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazabtuhu lazadani, muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas. Yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima ampo, celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma

yudkhil jannah. Celaka seseorang, celaka seorang anak, celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut, siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah, bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Tak. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. Kencangkan tulang ringkihnya. Dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat. Surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu.
Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah muliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang engkau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak, jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan, akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimaksa di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu.
belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku. Karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami. Perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah. Tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2.
2: 2.
1: Iduo.
0: 2 tambah 2?
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
1: 8.
0: 8. Serius kok?
1: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
1: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, mas. Tuah, kok?
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, para?
1: Enam balai.
0: Enam balai tambah enam balai?
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai dulu, ya?
1: Iya.
0: Nanggalo enam balai helai itu ditambahan, nah.
1: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kau banyak tanya, baik siapa yang bercak lagi? Cek.
0: Ah,
1: siapa yang bercak?
0: Tinggal anak balai sama anak balai nak tahu cek tu.
1: Kita nak tu sama mak bercak rumah besok deh. Cek.
0: Ah.
1: Siapa nama bola lampu, Sek?
0: Penemu bola lampu?
1: Ya.
0: Mas, tahu, Cek? Nggak tahu, Cek, dah.
1: Bapak nggak tahu, Cek?
0: Ya, Mas, salah di rumah bucet lampu togok, dah, nyala mana, dah.
1: Ya, bucet bodoh sih, yo.
0: Ya, lah, buat bodoh nak ngeteng. Ya. Eh, tadi di sekolah, ada ibu Rina nanan Cek, tu, Mas.
1: Ah.
0: Eh, bertanya kau set eh. Kece eh. Siapa manusia pertama tiba di bulan kece eh? Tahu biak?
1: Tak tahu doh cet.
0: Mana tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah.
0: Ah.
1: Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cabiak.
0: Macam abak cabiak.
1: Ini kerajaan security jadi sapam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malam je deh. Biar
1: macet.
0: Ada lo cik lai. Ada profesor ke cik mah.
1: Apa ke cik profesor?
0: Profesor tu meneliti.
1: Ah.
0: Tu sudah tu ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak, bisa tahu.
1: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
1: Nado, nado, do.
0: Ai.
1: Apo kalau ado apo?
0: Teje utu.
1: Tang
0: ngau. Tungau. Tungau.
1: Apa tungau padusi sedeset?
0: Iya masalah eh. Aki laki nak nacok dia gigit tungau hanya apa di sini nak dada. Itu.
1: Gigit tungau.
0: Pernah.
1: Bima pun saya di gigit je.
0: Macut ni main di rumput.
1: Di gigit ni pun sama tempe. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek je dah mak pusat lai.
1: Tapi apa di sini tungau tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: kan? Itu.
1: Marah. Cantik yang buset ya?
0: Hebat.

0: Eh ni, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil di etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kedai main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turia. Tapi kau pocong. Jalan deh kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumuku muasa.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emangnya situ ndak bencong?
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bila kau sebok lagi bang?
3: Ah, bisu.
0: Di tempat biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukuh ayo bang. Ian kan suka di sungai abang teman tu ijo tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dada abang. Wah. Bangga kau. Bingi kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muak den.
4: Hei bencong hariang. Mama kasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Ani yang salah kau. Ikut urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Eh ni. Malah gua awak lah.
0: Menjalang di imbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
3: Dangdut dong.
0: Ah. Aden belagu. Kau dan bergandang di belakangnya.
1: Iya.
3: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Bencong, ke WC-nya bila di kau.
1: Ini si pantau. Pi unyut.
4: Ya, bang.
5: Hei, indah abang dong. Epe. Eh, masuklah capek. Kerajaan banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
0: Mbak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nanti yang ganggu dipanggil dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jadi diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan masih formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Terima kasih lah.
5: Eh nyoy, ete ada duit baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah ete pasang ya. Eh nyoy, takkanlah dia teh kau nengkak balaki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tuh kau langkan saya kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jinnya.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tuh kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Ete buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy, ete buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Ete salah ube nyuy, salah ube. Maafkan ete.
4: Pak, ada yang ngapain lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

0: Misida. Lala mo si Cora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, pancek cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek no alamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Tak, dah aku menunggu ajak pulang. Ada ajak pulang lah kau dah.
1: Tadi lelak si kau.
0: Bila aku kuat ayam yang dah ya?
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tompang anak wak cik deh.
0: Tak wak ada, aku sama pulang. Kamara pulang dah.
1: Hah?
0: Kamara pulang dah.
1: Pulang? Yeah. Kapurumnas.
0: Kawak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Kok
1: bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orangku kan macam-macam. Kalau udah bak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu-buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karano bini ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Mbak Amo dia tuh cari tuh itu dah.
2: Bini ambo tuh basa lingkuah malah.
0: Iyo panjang lah cerita itu. Mbak Amo deh.
2: Waktu itu ambo sana makan rajo. Nampak dah ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Bos sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu ambo.
0: Tidak sepatu udah dah.
2: Entah di mana lewat, ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini ambo. Kecek bini ambo nak adonya bahasa lingkuh dah.
0: Tunggu lu dah, kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya ambo sok. Ambo tanya ke bini ambo nak mengaku dah. Ambo sok. Iya. Meninggal dalam kadang-kadang kajang. Takangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak Atu.
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning gak? Ah, berarti wak angin mencari kuah jepin ini, Dan.
0: Iya, udah.
2: Ah, Pak Ang kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah, udah-udahan, wak.
2: Kemari, yang. Hah?
0: Iya, makan dulu, Dan.
2: Adalah lu, Dan. Duh. Kemari ya, setan.
0: Iya mangga dulu Dan.
2: Awas, awas. Cukang.
0: Ya ya ya ya.
2: Wah, ora kan.
0: Iya tapi mangga dulu Dan.
2: Iku aya mesti kok jebini tentu yo. Hah? Hei,
0: Bapak udah mau udah apa dulu kali.
2: Kasih link gua.
0: Allah mada, jangan ludahnya.
2: Awas sang.
0: Mari mangga dulu Dan, Pak.
2: Mayang,
0: mangga dulu Dan, Pak. Oh ya.
2: Ang suka sama bini ini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya walalah, mangga dulu Dan, Pak.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Kawar. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasan ndak apa doh. Nah, enggak berangin seketek. Lalo kau tadi mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya mai tutup pintu.
2: Tapi ndak apa doh mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyopar kau sadu orang abek.
0: Jangan ngecek tak itu kawar. Tagak pula ramang mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lapa cilapui kau mah. Lapa cilapui kau mah. Lapa cilapui kau bisa lihat.
3: Nggak seteres nenek kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis juga kau.
3: Lagi dah minum, Mai.
0: Awe kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya nenek kau, Mai. Aku udah sampai kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, be kawar. Nah ibu kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk nanti abah kau tu.
2: Anak dan simpas tu dekau mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dekau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu mah.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dekau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya sari-sari mah. Barang anak kau kan masuk jadi polisi tu war?
2: 60 juta yo.
0: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau.
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang lai.
2: 2.500.000.
0: Onde baa kakak dan lekwa. Piti tidak ada di tangan mai kini doa. Tapi ada jalan cik war.
2: Hah?
0: Piti julo-julo siema. Ada di tangan mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantar piti tu.
2: Dek kau lemai. Bantu tidak percaya sedih den.
0: Kau tidak bagarah doar. Kau pitih julo-julo orang. Ada tidak taluk baca kak jorang kau. Anam kini tidak serupa dulu meminya pitih doar.
2: Bak atuh.
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Ha, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak.
4: Jangan ya, Tewar.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam pitih. 1. Pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kau mai?
0: Antene kau randah mana mah? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu cik deh.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibaye juo, laki ete nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Marang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang lai.
2: Mai.
0: Apa jua dek kau lai?
2: Lai ya dosa mbak kau seketik mah.
0: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambah ni kau minta lo. Banyak banyak kan lai jua dek kau mah.
2: Ayolah. Lai ya mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekanlah dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
4: Kadang 2.500.000 nyoy mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti amak 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi amak tu mak nyoy. Baalah kakadeng kolem nyoy. Kau SMS lainnya lah siwar tu.
4: Amak saya SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoy. Maaf kamu alaikum nyoy. Cuma kamu cari piti kurang tu nyoy. Amak tak bisa. Maksudnya kamu alaikum nyoy. Piti amak nado dah habis.

0: Oi Carmilla, bisuk ko mandi dede, bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Lima pandi ya kau.
2: Kambi yang kau. Iko babayo mandi kau kau di Arab nak kau. Kalau kambi yang Arab tu, aji tanduknya. Babayo kan?
1: Papayo kambi yang coyo.
2: Papayo papayo jo. Jangan kau dato jo. Iko sepalunya kau, tidak pakai rumput, makan bako makannya kau. Sepatu tu tanya.
0: Oi, itu mang kue bisa kandang lang dan palakian lang jus kerumui. Babayo, bagus deh. Tapi sana.
3: Babayo kambing jo.
0: Baru nak babayo eh. Ikut tujuh kali sunai eh. Baru nak babayo
3: dulu. Tujuh kali
0: sunai.
3: Batino kau jo.
0: Eh batino tiba sunai. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki macam kue. Ikut padusi macam kue jo kambing ya. Tadi mana dah iya
3: bajang? Semua kek kawan awak bajang gue. Oh iya tak kena kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, kemana?
3: Ada perlu sebab.
0: Ah, iyalah.
3: Lelok deh. Awak cari lo kambing kayak juga.
0: Kok? Iya. Pak Yah cari lo. Kok induk kambing nak kemah?
3: Ah, iyalah juga.
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Tak ajak usnek deh. Tapi kau salah. Dia muak kau belakang kerumoy. Kau lelek lah kau cek dan. Cek liat dan kau.
2: Oi Carmilla. Dan lakian kau badak. Dan lakian kau gencu. Balaki kau lede.
0: Oh, kau lelek lah kau. Nak kau sejur. Oi si kerumoy ganteng ni kau mah. Ni. Ni banyak kambian lah. Kamar nak kau tu. Banyak kambian lah besok kau. Dia ketujuh kau. Kampung ke sekarang buik tu. Kampung
4: ke sekarang buik tu. Kampung
0: ke sekarang buik tu. Kampung ke sekarang buik tu. Kadang baru aku. You nak adon cik matu pajak aku tak? Kau kambiang.
4: Ha. Eh, Jo. Awak nak ngecek kajo, awak ngecek ke kambiang.
0: Oh, jadi ada sampai baru lah?
4: Iya.
0: Tugang aja.

0: gopek mau nambah tu padan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

0: Minta baju, sepatu, jam tangan, karawa, kafe, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Kenapa sebayangnya?
0: Jadi, balian sadonyo tu keimar. Awak laku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kua.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu kua.

Batu sombong bana dia. Kakamah dia. Lain amua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yo.

0: kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lagi? Ala bentuk koncik wakabek, ala bunci, kulit kali yang minta selakaan ni. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dunia berlaki kau lagi.
1: Aduh, sampai kini, ya, pak. Entah karma, aku lari dapat, ya, pak.
0: Lepuklah berapa umur kau?
1: Lampai puluh satu umur dan kini, pak. Aduh, juh, dan dapat jodoh lagi, dah.
0: Ya, kau buruk banget.
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak, dapat.
0: Ayah, dah, itu lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak cedaka iwang. Mincak cedaka iwang.
2: Hei. Suruh, pak, petang tu, pak, boleh. Petang tu, aduh, sekolah, pak. Biar, pak, dia putih, pak, pak. Kalau buka petang, pak, rezeki, pak. Kau, pak, pak, dia, pak, putih, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang sekian murah, pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Banyak tinggal, banyak kemari,
2: iyo. Iyo, pak pulang petang, pak. Disuruh sama mak, tu pak pulang tu, pak. Lalu sekian, support ya, pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iyo, pak. Sama-sama, pak.
0: Nama ratu, anggil nanti. Terima kasih yang
2: iyo, pak. Itu dan ada buktinya, pak. Tu bakal ya, pak. Iyo. Yo pak terima saya lah kadar pak.
0: Iya lah, iya lah. Lepas itu saya jalan deh.
2: Iyo pak terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Iyo pak.
0: Minca, sedaka pak colak lak lak. Minca, sedaka pak colak lak lak
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kau masuk wanal jalan ke palu ambo colak indah bambui. Bakai cian jo colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya pak. Aduh, bangkit bangkit dia pak. Palu pak colak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa di siko kau?
0: Kan dia di siko jatuh dalam pananan leh.
3: Iyulah.
0: Lalamu di siko kau.
3: Lah ibarat orang kenapa?
0: Kau anak kena kecek banyak pak. Ampik nan hidup.
3: Oh, dima-dima belia anak-anak pak tu kini.
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek na hidup, duduk sembilan. Mati kerana muntaber limo. Satu go. Rumah merah siya. Tapi mati gak tentu siya.
3: Mati nak tentu bang. Mengkasih apa? Mengkasih em. Mati nak istilah mak lari di rantau bang.
0: Indah. Anda usah itulah dibahas. Ibu hati wak.
3: Nombor ampek ku dimati ni pak.
0: Nambah rampek go pertama adalah diundang.
3: Dia mulai dari nampak.
0: Kedua dikit.
3: Undi yulai mampak nunggu lai ko.
0: Di bantah.
3: Undi yulai.
0: Dan terakhir ko dah diikin pa. Pergi palubek.
3: Kuliah sinan tu pa.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Abang ngatu pa.
0: Minta sedekah tak mau jadi.
3: Minta sedekah tak apa kok. Ah jadi nak datang kok pak. Kalau awak minta sedekah juga, ya puji orang tu pak boleh awak supaya banyak dapat. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang dapat 600,000 sehari.
3: Manglai ko je pak ya. Manglai ko kan tu pak ya.
0: Dari sana ambil rumah tiga. Tidak ada kerja kerja.
3: Acutinya bila tu pak.
0: Cuti semalam ni dia, kan?

0: Gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang kok?
1: Alah, kok mabak lah.

sair yang balam jo barabah, dia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: Le, ada Le.
1: Ada kamu, ada kan?
0: Iya Dek. Dari mana Dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, boleh beri masuk kampung berdata ya?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Kadang pulang lebih dulu saya nanti.
0: Emang Dek pulang surat
1: Oh iya, emang kenapa?

0: gila atau dia? Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah je nomor HP dia.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

0: Udah? Udah? Kamari capek!
1: Siap.
0: Pagi-pagi lah, Pak Manuang. Cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Maaf, pandai awak bawa tol dia.
0: Nyupir?
1: Hah? Pilo awak punya tol dia?
0: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: teganya di kopi unyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

Jangan ada kuasa kuno kuasa. Ya Allah.

0: utaman cia Josia wang bacaka wang angkang laki-laki hingga bulia pandangi.
1: Aduh aduh.

0: hurang ke rumah. Turun mana? Anak dan gitu-gitu dia nang. Indah caleh dia engkau. Pareman gadang kau mah. Pareman kampung. Ang kumpul sadu Allah hai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sadu Allah ang kumpul. Dan sosoh darahnya mereka. Mengang.
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting papa.
0: Angkat anda anda ya?
1: Indah adu rupa.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: rupa. Swear, swear apa dang?
1: Indah adu rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecil untuk penuh iku abak ya penuh.
0: Capek yang?
1: Indah, indah rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecil apa? Abak, abak, enggak, abak.
1: Ih kecil yang kuda ikunya kuda penuh. Kau ikunya takui abak mau penuh. Takui abak penuh.
0: Lari ya?
1: Lari wak penuh.
0: Lari ya?
1: Lari penuh.
0: Hah? Capek?

dia mengatakan anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakit. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaannya. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu,
telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan kesehariannya. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar kau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik kuhitung hanya sebatas untuk mendengar suara. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdiri telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupanmu. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula dikerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu. Masih seperti lautan yang tidak pernah kering.
masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan.